Ali ho i oho, ki o nea o pua rose, i honi kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. No malahini ho i oho, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molo kama. Noho noho oi ka oho, i ka lau oho.